na vya madengo vya kulishunga ulanda mumakaja na kutumila kwa mapande amedi pakulota kulinga ngashela malweli kulikaja le kungalani distritu ya kumetuje shengati lijimbo lya Cabo Delgado vya tuigulidili mwishumana imariliki kunyuma mwishipinde shanelo mbodi shashingumi makaja mavanama venentete undaigwa inganu ya linyega. Linyega ni nyamani, lialoka dashi, limwikala nyani na valaula dashi. Uti avi mbodi, tunjepanga nianga mwishipindi ya shishanelo patulota kumwigwa, madiku walipata leshingumi mulijimbo ilia Cabo Delgado maduvala, akola madengo, kushipitali shakubalama kuina lijimbo ilia Cabo Delgado.

0: Kila ledi mbudi na vimadengo vikumene kupunda na mene mijigo vya kuidopa. Papa kulota kushemba inganu ya linyega. Anditumanyea, madiku walipata le chingumi kubalama Joane Giraldo. Ishipindi ya chinelo, tunkwe mididi apa. Nangu linali angu Joane Ernesto Nkapoka pa kukandianga. Na pamitambo ngovele na nyangu wa shimadengo, Makungieli Junior.
1: Chingumi Chavenin Tete.

Na sampa, chisa kusikiliza uranda wa Aiton Sakuru na Flomena Marco Wakamba Mentiras. Karibu.